senya media bedu November yi enye ni penyina ene enya ne sede enye ni penyina senya media bedu November yi.